0: Minoci tap tak numen te patsumun kams neitse tsi tuasa. Miamis pasesus nagatak sino te ndoap matutawi ite panui te oan. Ngunuin set si magatante. Se tapuyendo munu chemdu. Tapuyendo mokkeni. Nite utawi u wichat apun machen. Eka isnagungwe chapa witmatno wesmak. Ndataten nite chichi e yeskustayan apun chino ut. Chitotean kechi e yeskustatokotapun konakatokosan. Kechika utan no nete taya kechechi chino tayo. Ne etatean sendeno kechino tetsendeno meshkno. Eku etokotomo katepen minna put sendemat nete etatean tandemak che. Se sende mat meskno, se suse kuetat, on gwennin meskno, tapu on makinyuan. Apu wenchin duap mat nutawi, eka patama nin ut pamban. Nastuap miek, sepa nastuap tenoke win nutawi u ki win nutawi. Njish. Chenastuap mao ke chata tuap mao. Filipe kue tukut katapenemiat wapet ninan utomo sasispano. Sesuse kue tat sasiskot u witap matukut ke apu nastuap man Filip. Wen wiap mat wap meun utomo. Tande wetmak isiswein wapet ninan utomo. Apu tapu entaman njash nutawi ev nutawi njashkut kisnu kaishpas itoko tapu isishwean nin muk epegusian muk utawmo njashkut tutam winu echat pet tasew tapu etuk katapu etumuk utne tasew tapu tapwes tatno win katapoyen matchi katutom ke win tasonu katutak anu win chaka tutom anu e mishan weshmak nanduap mo nutawi mnote to chem du teimu.
1: Thank you.

Janda de no me guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan dan no ahu ner. Batidit.